0: The best internet radio, internet radio station.
1: Zimnet Radio.
2: Josefo wa kanaka kisone moyo wake mambo yane angaite sa Josefa yane angaite sa iye zitarangu ndio ndi baba Joseph Makani Mwanyeruke ndiri pa Zimnet Radio.